Berbagai Etnik. Terkenal dengan suku menutup diri dari luar, ribuan suku Badui akan keluar dari daerahnya. Tradisi ini akan diisi dengan prosesi silaturahmi antara masyarakat suku Badui dengan pemerintah setempat yang dinamakan Seba. Suku Badui akan menyerahkan hasil bumi kepada wakil pemerintah. Kemudian mereka juga akan berkunjung ke para pemimpin untuk menyampaikan amanat dan hasil panen selama satu tahun. Namun tak semua masyarakat Badui bisa ikut dalam prosesi ini, karena akan dipilih masyarakat yang memiliki fisik kuat dan mampu berjalan berkilo-kilometer. Tradisi Seba ini memiliki tujuan berupa harapan, keselamatan, dan ucapan syukur.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan, kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi, Mbak. Saya duduk di sini, ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan, ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember. This one is for the

0: K-pop.
1: Disney Indonesia resmi menggandeng Liodra untuk membawakan soundtrack film Moana versi bahasa Indonesia. Liodra akan menyanyikan lagu berjudul Sepanjang Jalan yang merupakan adaptasi dari lagu original Along the Way. Dalam versi internasional, lagu ini dibawakan oleh Auli Cravalho, Catherine Lagaya, dan Dwayne Johnson. Selain Liodra, Disney juga menggandeng Amora Lemos serta Silet Open Up untuk mengisi bagian vokal lainnya. Ini bukan kali pertama Liodra berkolaborasi dengan Disney. Sebelumnya, ia juga menyanyikan soundtrack versi Indonesia untuk Moana the Second. Liodra mengaku senang bisa kembali menjadi bagian dari waralaba tersebut dan menyebut lagu dalam versi live action ini menghadirkan nuansa yang berbeda serta menjadi pengalaman baru dalam perjalanan karirnya.
0: Hey Radio.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gay History.
1: Setiap peringatan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli, bangsa Indonesia juga mengenang jasa Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Gelar tersebut diberikan atas pemikiran dan perjuangannya dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi. Bagi Muhammad Hatta, koperasi bukan sekedar badan usaha, melainkan wadah untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Ia meyakini bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui semangat gotong royong, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Pemikiran tersebut kemudian menjadi landasan penting dalam pengembangan koperasi di Indonesia dan sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hingga kini, koperasi terus berkembang di berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, dan UMKM, serta didorong untuk semakin modern dan profesional. Semangat yang diwariskan Muhammad Hatta menjadi pengingat bahwa ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang dibangun melalui kebersamaan, kerjasama, dan keberpihakan pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: K-Etnik.
1: Tarian ini menjadi salah satu tarian tradisional paling dikenal di Indonesia, yaitu Tari Saman. Tari Saman merupakan tarian yang aslinya berasal dari dataran tinggi Gayo dan mulai terdokumentasi pada abad ke-14. Tari Saman sendiri sebenarnya merupakan media berdakwah yang memanfaatkan seni tari. Sebelum tarian ini dimulai, biasanya akan ada seorang yang berperan mukaddimah atau pembukaan yang menyampaikan nasihat dan pesan mendalam pada penonton dan pemain tari ini. Selain itu, Tari Saman juga syarat akan nilai-nilai keislaman, sehingga memiliki nuansa dakwah yang sangat kental ketika ditampilkan.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Pada 12 Juli 2015, para pemimpin negara-negara kawasan Euro mencapai kesepakatan untuk memberikan paket penyelamatan atau bailout kepada Yunani. Langkah ini menjadi titik balik dalam upaya mengatasi krisis utang yang sempat mengancam stabilitas ekonomi Eropa. Sebelumnya, rakyat Yunani menolak kebijakan penghematan melalui referendum sehingga memunculkan kekhawatiran negara itu akan keluar dari kawasan Euro. Namun, setelah negosiasi panjang di Brussels, para pemimpin Uni Eropa menyepakati bantuan sekitar 86 miliar euro. Sebagai syarat, pemerintah Yunani harus menjalankan reformasi ekonomi, mulai dari pengetatan anggaran, reformasi perpajakan, hingga perubahan sistem pensiun. Kesepakatan ini berhasil meredakan gejolak pasar keuangan dan menjaga Yunani tetap berada di kawasan Euro, meski kebijakan tersebut memicu pro dan kontra di dalam negeri. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa penyelesaian krisis ekonomi membutuhkan kerjasama, disiplin fiskal, dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

KK Free Day sudah siap untuk menemani kamu sampai jam 8 malam Sobat K. Hari ini bersama Liva ya, kita akan berbagi berbagai informasi terbaik hari ini. Dan juga tentu saja Liva akan putarkan lagu-lagu favorit kamu Sobat K di hari ini sampai jam 8 malam ya. Dan juga di pagi tadi sudah ada Sobat Krisno yang ternyata sudah bergabung dari jam 9.40. Moga sehat selalu ya Sobat Krisno dan juga keluarga. Kemudian di jam 11.57 ini nampaknya Sobat Shopping Center ini hafal banget ya sama jam ini kita, jam siar kita. Jadi jam 11.57 udah nge-WhatsApp minta diputarkan lagunya NSYNC yang This I Promise You. Siap, ditunggu ya, nanti akan Alifa putarkan. Sekarang kita dengarkan dulu satu single dari Roni Parulian berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

This I Promise You dari NSYNC ya, lagu tahun 2000-an, favoritnya Sobat Shopping Center. Sudah Liva putarkan di siang hari ini untuk membuka juga lagu-lagu favorit kamu yang akan menemani kita di K-Free Day sampai jam 8 malam. Yuk, yang lagunya belum diputarkan bisa kali ya sentil-sentil Liva, bisa kamu chat aja di WhatsApp ya di 08 11 378 1029. Kemudian juga sudah masuk Sobat NS ini diputarkan lagunya Pamungkas yang Birdie atau Putus. Sebentar Alifa cek dulu ya, Birdie atau Putus. Birdie kita ini dari Pamungkas, serius. Kalau dari Pamungkas kita nggak punya, dan kita coba lagu yang Putus kali ya. Ada yang Putus ya, Pamungkas yang Putus ya. Alifa putarkan setelah ini khusus untuk Sobat NS. Langsung deh, sekarang deh. Ini dia untuk Sobat NS dari Pamungkas. Putus.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
5: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: K Radio. Hit music, hot news.
3: Beberapa waktu lalu, jingle dulu, deng. Beberapa waktu lalu ya, Sobat K. Ini kita berkabar kalau ternyata di Kabupaten Jember ini musim panasnya, ini kan memang kita sudah officially masuk musim kemarau nih, tapi belum puncak musim kemarau. Tapi ternyata di beberapa wilayah di Kabupaten Jember, termasuk dua kecamatan yang udah menjadi zona merah ya, Sobat, ini sudah ada beberapa, bukan beberapa, ratusan kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Jadi untuk sumber-sumber air dan juga sumur di kawasan rumah warga tersebut ini sudah mulai berkurang, Sobat King. Nah, kali ini ada hasil asesmen tersendiri dari PMI Kabupaten Jember, Palang Merah Indonesia, yang menunjukkan kalau ketersediaan sumber air bersih di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan masih dalam kondisi aman. Meski begitu, Sobat, PMI tetap menyiagakan distribusi bantuan air bersih sebagai langkah antisipasi dampak musim kemarau dan juga yang disertai El Nino ya, Sobat King. Asesmen ini dilakukan di sejumlah daerah di kawasan Kabupaten Jember yang rawan kekeringan seperti Kecamatan Patrang dan juga Kecamatan Kalisat. Petugas PMI turun langsung ke lapangan tanpa menunggu laporan dari masyarakat untuk memastikan kondisi sumber air bersih di wilayah tersebut, Sobat King. Gufron, Sekretaris PMI Kabupaten Jember pada Sabtu 11 Juli kemarin, menyampaikan hasil pemantauan menunjukkan sumber air di dua kecamatan ini masih bisa dimanfaatkan oleh warga. Di Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat misalnya, masih tersedia sumber air bersih meski lokasinya cukup jauh dari kawasan pemukiman. Selain itu ya, desa tersebut juga memiliki sarana penyediaan air bersih melalui program TNI Manunggal. Berdasarkan hasil asesmen ini, akhirnya pihaknya masih memfokuskan distribusi air bersih ke dusun Bundar Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari ya, yang sampai saat ini juga masih mengalami krisis air bersih, Sobat K. Penyaluran bantuan ini akan terus dilakukan hingga kebutuhan air bersih warga terpenuhi atau sampai musim penghujan tiba. Sementara Sobat K, berdasarkan update terbaru ya, di Kecamatan Kalisat, ini tepatnya di Desa Sumber Jeruk, ada 325 warga yang terdampak kekeringan di wilayah ini dan sudah mendapatkan bantuan distribusi air dari BPBD Kabupaten Jember, dan ini akan terus dipantau ya oleh seluruh pihak di Kabupaten Jember, nggak hanya BPBD tapi juga PMI, Sobat K, dan juga pihak-pihak lain yang turut waspada dalam mengantisipasi fenomena kemarau yang disertai El Nino tahun ini, Sobat K, yang memang sudah diprediksi akan berlangsung lebih kering dan lebih lama. Mudah-mudahan aman ya semuanya. Yang sekarang masih banyak sumber airnya masih aman, ini dijaga dengan baik, di eman-eman ya, Sobat K. Jangan sampai di puncak musim kemarau ini kita kekurangan air ya. Mudah-mudahan aman semuanya.

Kay Free Day masih menemani kamu ya Sobat Kay. Sudah Liva putarkan lagu favoritnya Sobat Endar Winto dari Coldplay yang Viva La Vida. Sobat Kay, ini Liva juga akhirnya pengen nih putar lagu favoritnya Liva. Dan sudah Liva siapkan juga, nanti Liva putarkan ya setelah ini dari Maroon 5. Sambil kita update dulu soal P3K di Kabupaten Jember Sobat Kay. Dan kalau kita akhir-akhir ini mungkin lihat di berita-berita ya, di sosial media maupun di berita nasional, kalau beberapa daerah P3K-nya itu banyak yang dirumahkan. Tapi justru kalau di Kabupaten Jember, ini justru dipastikan kalau status kerja bagi P3K, penuh waktu maupun paruh waktu, ini sudah dipastikan. Artinya memang tidak ada ketidakpastian gitu Sobat Kay, akan di hold terus sama Pemkab Jember. Hal ini disampaikan oleh Gus Fawaid ya, merespon banyaknya ketidakpastian yang masih dialami oleh P3K di sejumlah daerah pada hari Sabtu kemarin tanggal 11 Juli. Gus Fawaid menegaskan kontrak kerja P3K akan terus diperpanjang sampai tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya, tapi perpanjangan ini akan ada syaratnya, yaitu para pegawai harus mampu mempertahankan kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BKN. Menurutnya, kebijakan ini menjadi bentuk kepastian hukum bagi para aparatur sekaligus menjaga stabilitas organisasi di lingkungan Pemkab Jember. Dia juga menyebut Jember termasuk daerah dengan jumlah pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu terbanyak loh di Indonesia. Meskipun sudah memberikan kepastian kontrak ya, Gus Fawaid mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemda, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan pegawai. Di tengah gejolak status pegawai di berbagai daerah, Jember mengklaim status situasi internalnya jauh lebih kondusif dan memiliki kejelasan hukum yang kuat, Sobat Kay. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa dipegang terus ya oleh Pemkab Jember. Ini yang tertulis di sini akan diperpanjang di sampai dengan tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya, asalkan para pegawai ini mampu untuk mempertahankan kinerja sesuai dengan standar dari BKN. Mudah-mudahan ini sesuai dan semua P3K benar-benar bisa meraih kesejahteraannya di Kabupaten Jember ya Sobat Kay. Dan sekarang waktunya kita nikmati lagu favorit dari Liva sendiri dari Maroon 5 berikut ini, judulnya She Will Be Loved.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

Sobat Chandra juga sudah bergabung. Tadi sebenarnya Sobat Chandra ini yang diputarkan lagunya Seventeen ya, yang judulnya Menunggu Kamu. Tapi ternyata kita masih belum punya. Kita punyanya Seventeen, salah. Menunggu Kamu. Ini kita punyanya yang dari Anji, yang soundtracknya Jelita Sejubah ya. Tadi Alifa sudah tawarkan dan ternyata tidak berkenan, ingin diputarkan lagunya ada band yang Langit Tujuh Bidadari dan sudah Alifa putarkan. Sementara lagu yang Seventeen judulnya Menunggu Kamu masih juga dalam proses review ya dari MD kita, jadi ditunggu dulu. Sambil juga Sobat Chandra mengabarkan kondisi di Rambi Puji yang panas sekali sampai kuning rumputnya, bahkan kelihatan ini debunya lumayan juga ya. Jadi untuk pendengar yang suka berkendara menggunakan sepeda motor, ini ada baiknya untuk mempersiapkan alat masker, Sobat K. Masker harus selalu sedia dan juga bersihkan wajah. Ini benar-benar harus jadi hal yang rutin ya, Sobat, karena di musim kemarau ini yang berterbangan macem-macem. Gak cuma debu aja, tapi bisa campur-campur ya. Dan tentu saja kalau misalnya kita gak jaga kondisi wajah dengan sebaik-baiknya, ini juga berdampak sama kesehatan wajah kita. Jadi tetap harus dijaga semuanya, termasuk juga Sobat Chandra. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya. Sekalipun menggunakan roda 4 ya, Sobatnya tetap dipersiapkan di mobil kamu. Jangan sampai gak ada maskernya. Jadi ketika kamu keluar, tetap pakai lah ya maskernya supaya tetap aman lah kondisinya. Dan juga tentu saja kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa, seperti Sobat Chandra dan juga yang lainnya di 0811 378 1029.

Begitu juga di K-Radio ya, Sobat Chandra ya. Ini kondisinya panas banget dan Alifa yakin nih yang jejemur ini cepat keringnya nih dengan cuaca yang seperti ini. Tapi apakah ini juga akan berdampak pada sampah kalau dibakar? Tentu saja Sobat K. Beberapa waktu lalu Alifa juga dengar kabar dari salah satu teman yang rumahnya di Tegal Besar. Mungkin kamu notice juga ya Sobat K, khususnya rumahnya di Tegal Besar. Ini di Tegal Besar, beberapa waktu lalu ada salah satu perumahan yang terjadi hampir kebakaran yang cukup besar karena di sana bakar sampah tapi nggak ditungguin Sobat K. Sementara kan kita selama ini ya bersama BMKG juga selalu berkabar dan selalu di warning juga oleh BMKG kalau bakar sampah harus ditungguin sampai sampahnya mati. Jadi untuk sementara jangan dulu, kurangi dulu aktivitas bebakaran dan harus hati-hati khususnya untuk yang merokok, jangan buang puntung rokok kamu sembarangan Sobat K. Karena ya itu tadi, kalau nggak dijaga ini apinya bisa kemana-mana dan waktu itu sudah cukup besar di salah satu perumahan di Tegal Besar. Alifa lupa, ini istana atau villa Tegal Besar ya, yang depannya Alfa Indo itu loh Sobat K. Jadi kalau dari arah perempatan Luminor ya, perempatan sesudah Luminor, itu kan kita ke kanan tuh. Nah, di situ ada Alfa Indo kan, sebelah kiri, setelah masjid, belokan masjid, Alfa Indo, terus masuk Tegal Besar yang depannya Alfa Indo itu, perumahan Alifa lupa itu villa atau istana ya, lupa, disitulah posisinya Sobat, di rumahnya salah satu temennya Alifa. Dan beruntungnya pada saat itu sebenarnya udah mepet banget ke mobil ya apinya, tapi beruntungnya mobilnya berhasil dipindahkan dan akhirnya panggil warga setempat, kemudian dipanggilin juga BPBD Sobat kayak akhirnya untuk memadamkan api di sana. Bahkan sampai ada pihak kepolisian juga yang datang nyari ini siapa yang bakar sampah, dan ternyata di-spill oleh ini anak-anak yang main sepeda di situ. Jadi yang main sepeda di situ bilang tadi kakak itu yang bakar, cuman kakaknya bilang jangan bilang siapa-siapa gitu. Dan tapi ketemu juga sih Sobat, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dimanapun, asalkan boleh kalau misalnya emang mau bakar sampah tapi harus ditungguin sampai sampahnya mati gitu ya, jangan ditinggal dalam kondisi api menyala karena itu sangat-sangat berbahaya untuk musim kemarau seperti ini.

Lanjut, kita akan putarkan lagu favorit dari Sobat Andika ya, dari Kylie Minogue dan Dua Lipa. Berikut ini kita nikmati bersama. Untuk kamu yang lagunya belum diputarkan, sentil-sentil Alifa lagi ya di WhatsApp ya. Seperti biasa, 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-History.
2: Setiap tanggal 12 Juli, Indonesia memperingati Hari Koperasi Nasional. Peringatan ini menjadi momen mengenang Kongres Koperasi Indonesia pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Kongres tersebut menjadi tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Hari Koperasi juga erat kaitannya dengan Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Hatta, koperasi merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi. Hingga kini, koperasi tetap menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui pemberdayaan UMKM. Di era ekonomi digital, koperasi terus didorong untuk bertransformasi agar semakin profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Semangat Hari Koperasi Nasional pun menjadi pengingat bahwa ekonomi yang kuat dibangun melalui kerjasama dan gotong royong demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting...

Alifa baru aja dapat konfirmasi dari MD ya, Sobat K. Kita tuh memang beberapa kali dapat lagu-lagu favorit dari Sobat K yang dinyanyikan oleh Seventeen. Cuman sayangnya sebagian besar lagu Seventeen itu arahnya ke Melayu, jadi nggak bisa diputar di K-Radio, Sobat K. Kalau misalnya dia Melayunya masih mungkin ada campurannya sama pop dan masih didominasi oleh pop, itu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau ternyata dominasinya Melayu nih, nggak bisa diputarkan, termasuk juga lagu favoritnya Sobat Chandra tadi, Seventeen yang menunggu kamu, ini belum bisa diputarkan karena dominasinya masih Melayu. Jadi untuk kamu juga Sobat K, yuk yang suka banget lagu pop, mungkin boleh ada kolaborasi Melayu-Melayunya, tapi tetap dominasinya pop, ini bisa banget kamu kirimkan di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29, Sobat K. Dan juga ada Sobat Indra yang ingin diputarkan lagunya siang hari ini dari Glass Animals, judulnya Heat Waves, sudah Alifa siapkan ya Sobat Indra, ditunggu nanti akan Alifa putarkan. Jadi stay tune terus ya. Untuk kamu juga yang masih belum kirimin lagu favorit atau mungkin belum Alifa putarkan, sentil lagi ya, sentil-sentil di WhatsApp di 08 11 378 10 29. K Radio 102.9 K Radio. Dan juga Sobat K, di siang hari ini kondisinya benar-benar panas ya di sekitar Jalan Danau Toba, panas banget. Dan juga di Rambi sama tadi kita dapat dari Sobat Chandra, panas banget. Tapi Alifa penasaran, ini kan besok udah MPLS ya, udah apa tuh, masa perkenalan lingkungan sekolah ya. Jadi untuk masa-masa awal ini Sobat K, bagaimana persiapan kamu dan juga bagaimana sejauh ini yang sudah diposting, karena lagi banyak banget ya ini lagu-lagu, kok lagu-lagu, lagi banyak banget ciri khas-ciri khas dan juga tuibon-tuibon kok lagu. Banyak tuibon-tuibon yang juga sudah mulai beredar di sosial media untuk mereka-mereka yang sudah siap untuk join MPLS. Sobat K, ini seru banget ya, apalagi untuk para, kalau di story-nya Alifa di WhatsApp story maupun Instagram story ini dipenuhi dengan orang tua baru yang anaknya, maksudnya wali murid-wali murid baru yang anaknya baru masuk jenjang sekolah pertama, ada yang PAUD, ada yang TK, dan sudah mulai ada sensasi jadi wali murid ya untuk teman-teman sepantaran Alifa. Tapi mungkin yang sudah terbiasa ini tinggal udah tinggal jalan aja, udah kelas berapa anaknya, udah mau masuk kuliah kah, nampaknya udah tinggal jalan aja ya. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran dan kemudahan ya Sobat K. Dan juga Sobat Chandra masih bergabung bersama kita untuk gantinya Seventeen, boleh banget dari Maroon 5 yang Payphone. Bentar Alifa cek, ada pastinya lah, gak mungkin gak ada. Wait, Payphone ada, featuring Wiz Khalifa, ditunggu ya. Dan juga Sobat Chandra juga mengabarkan nih untuk kondisi Wuhan, panas sekali. Berarti dari Rambi sampai Wuhan ini panas terus ya kondisinya ya Sobat Chandra ya. Ini asli sukses nih untuk yang lagi jemur-jemur, pasti udah sekarang udah tinggal ngentasi aja. Kok ngentas ya?

banget. Iya. Alifah besar di Jember, jadi bahasanya masih logat-logat Jember juga ya. Dan juga mudah-mudahan lancar aktivitas dan perjalanannya Sobat Chandra. Ditunggu ya lagunya dari Maroon 5 yang Payphone ini, karena antri sama lagu favoritnya Sobat Indra tadi. Jadi stay tune aja di K Radio, karena kita masih akan putarkan lagu-lagu favorit kamu sampai jam 8 malam.

Sudah Liva putarkan lagu favoritnya Sobat Chandra dari Maroon 5 featuring Wiz Khalifa, judulnya Payphone Sobat K. Nih, satu single ini tahun berapa ya? Bentar, ini benar-benar lagu flashback ya. Payphone ini tahun berapa? Bentar Alifa cek. Payphone. Ini asli waktu masih zaman itu loh. MP3 player itu gak sih? 2012 masih zaman MP3 player, zaman iPod ya kan, terus MP3 player yang itu loh sobat, yang apa sih ngomongnya, yang portable yang kecil, ada macam-macam tuh, ada yang cuma lewat judulnya doang. Terus ada yang ada videonya, ada video playernya, ada foto-foto playernya. Ih, mengingatkan banget ini. Terima kasih. Terima kasih lagu favoritnya Sobat Chandra ini mengingatkan banget, karena ini jadi playlist Alifa juga dulu waktu Alifa masih mainan MP3 player ya. Adakah mungkin sobat kayak yang juga mainan MP3 player, bisa di WhatsApp juga sharing bagaimana memorinya dulu di 08 11 378 1029, sekaligus kirimin lagu favorit kamu ya sobat kayak, lagu nostalgia juga boleh banget supaya memanggil lagi memori-memori masa lalu yang tentu saja itu tersimpan di lagu ya sobat kayak. Tapi nggak cuma tersimpan di lagu ya, memori estetika ini pasti juga tersimpan di aroma, biasanya di aroma, di lagu, di apalagi coba, mungkin sobat ke ada yang kalau cium, kalau makan makanan, mungkin kalau ada sesuatu yang kira-kira mengingatkan dengan memori-memori masa lalu, bisa share juga ya di WhatsApp kita 08 11 378 1029 seperti biasa, karena Alifa masih akan putarkan lagu favorit kamu sampai jam 8 malam sobat King.

0: Dan seperti biasa sobat, hari Minggu waktunya masih ada waktu untuk weekend lah ya. Masih ada beberapa jam untuk merasakan weekend kamu. Dan seperti biasa juga Alifa akan sebutkan, Alifa akan mention film-film yang sekarang lagi tayang di bioskop-bioskop kesayangan kita di Kabupaten Jember yang bioskopnya banyak banget sobat. Kayak dulu waktu masih aktif semua itu ada 5 ya totalnya. Dari CGV, Kota Cinema Mall, Lippo Plaza, Cinepolis, terus 21 sama NSC ya, Kusuma, X Kusuma. Dan sekarang NSC atau X Kusuma udah nggak beroperasi lagi sebagai bioskop dan akhirnya tinggal 4 bioskopnya. Kita mulai dari CGV ya. Tayang di sana ada Pemikat Jiwa, horor ya Sobat K. Kemudian Minions and Monsters, tayang juga. Petaka Gunung Welirang masih tayang. VOUVO, ini film yang Alifa tertarik banget mau nonton. Tapi masih tunggu waktu yang tepat untuk orang bersama orang-orang yang tepat juga. Karena ini filmnya berbahasa Madura ya Sobat King. Kalau anak Jember kayaknya gak mungkin gak bisa bahasa Madura. Pasti bisa. Dan ini Alifa nunggu teman-teman yang satu frekuensi untuk bisa menyatukan jadwal agar kita bisa nonton bareng VOUVO ini ya Sobat King. Filmnya ternyata muslim dan yang bikin Alifa tertarik adalah di sini yang jadi direkturnya Dono Pradana. Biasanya Dono Pradana itu jadi konsultan komedi aja buat Bayu Skak. Tapi ternyata untuk di film ini benar-benar jadi director. Nah kita nantikan kira-kira bagaimana hasil direct komedi-komedinya Dono Pradana yang selama ini mungkin kita taunya konsultasi aja Sobat K. Kemudian juga Sekawan Limo juga masih tayang. Wih, Bayu Skak emang luar biasa ya. Dua loh filmnya yang masih tayang di bioskop. Sekawan 52 ya, masih tayang juga Sobat K. Jangan Buang Ibu. Kemudian 402 Rumah Sakit Angker Korea. Moana tayang dari Disney ya Sobat K. Ini juga pengisi soundtracknya ada dari Liodra dan anaknya Krisdayanti dan Raul Lemos. Sweet Alifa inget-inget namanya Amora ya. Amora juga dia ngisi soundtracknya Moana Sobat K dari Disney ya. Kemudian ada Toy Story juga tayang masih di CGV Roxy Square. Kita bergeser ke makin ke arah kota. Ada 21 ya di Transmart Sobat K. Ini ada Obsession masih tayang. Wah ini horor yang cukup ini ya, cukup viral ya Sobat K. Dan Alifa penasaran juga cuman kayaknya Alifa nunggu di online movies deh. Soalnya ini kalau nonton di bioskop vibes horornya kerasa banget. Jadi nunggu di online movies aja. Nanti nontonnya via laptop atau tab ya. Jadi berkurang lah vibes-vibes terhororannya. Karena ini benar-benar asli horor yang enggak kelihatan hantunya tapi penyiksaannya itu kelihatan banget gitu sobat di Obsession ini. Ini berdasarkan yang Alifa lihat di review-reviewnya para pengamat film ya sobat ke Obsession. Tapi kalau kamu udah nonton mungkin bisa share sama Alifa kira-kira ratingnya berapa di 08 11 37 8 10 29 ya. Kemudian Petaka Gunung Melirang juga masih tayang. VOUVO juga masih banyak jadwalnya. Jangan Buang Ibu, 402 Rumah Sakit Angker Korea, Moana tayang, dan Toy Story juga tayang sobat ke di 21. Kita geser ke Kota Cinema Mall. Di sini juga masih tayang Pemikat Jiwa, Petaka Gunung Welirang, VOUVO, Jangan Buang Ibu, 402 Rumah Sakit Angker Korea, dan juga Moana. Kita geser ke barusan udah Kota Cinema Mall. Cinepolis ya. Cinepolis tayang juga Doraemon The Movie. Wah ini yang beda nih daripada bioskop-bioskop lain ya. Ini tadi gak diputar di bioskop lain tapi diputar di Cinepolis. Ada Doraemon The Movie yang New Nobita and the Castle of the Undersea Devil. Sobat kayak kemudian The Shireen ini juga tayangnya hanya di Cinepolis ya, Pemikat Jiwa tayang, Minions and Monsters, Petaka Gunung Wulirang, VOUVO masih banyak banget jadwalnya karena baru tanggal 9 kemarin rilisnya ya. Kemudian Jangan Buang Ibu, 402 Rumah Sakit Angker Korea, Moana tayang, dan Toy Story juga tayang. Nah, ada nggak di antara kamu yang penasaran mau nonton film apa dan bioskop mana yang lagi nampilin? Kamu bisa langsung chat aja Aliva, nanti akan Aliva kirim linknya buat kamu.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
2: Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa Akademi Bela Negara atau ABN Partai Nasdem menutup kegiatan Laga Perubahan Angkatan Ketiga di Jakarta. Acara penutupan ini diikuti oleh peserta dari 3 provinsi yakni Sulawesi Tengah, Jambi, dan Bengkulu. Wakil Gubernur ABN Siar Siagian menyatakan pelaksanaan kegiatan selama 3 hari berjalan lancar. Peserta sangat antusias dalam sesi kelas besar dan kelas kecil. Mereka juga dapat berkomunikasi langsung dengan anggota DPRD dan struktur partai. Rencana aksi yang disusun diharapkan dapat dilaksanakan sesuai timeline di daerah masing-masing. Salah seorang peserta, Mutmaina, menyatakan 3 hari kegiatan ini sangat luar biasa karena prosesnya aktif dan partisipatif. Semua peserta memiliki ruang untuk berbicara dan fasilitas yang diberikan sangat baik. Ia juga menyebutkan ada 3 hal yang dilakukan setelah kembali ke daerah. Ketiga hal ini meliputi membuat kantor partai menjadi inklusif bagi masyarakat sekitar, aktivasi terhadap struktur partai, serta membuat program kerja yang menarik minat masyarakat. Kedepan ABN Partai Nasdem berencana menyelenggarakan kegiatan serupa untuk 12 angkatan berikutnya.
3: Sekarang ini sedang berlangsung, itu adalah pembacaan evaluasi dari peserta. Nah, ternyata kita melihat peserta sangat senang sekali dalam kegiatan Nasdem Tower Tour ya. Mereka melihat bagaimana langsung di kegiatan kantor Nasdem ya, melihat kantor Nasdem. Dan juga sesi kelas, jadi peserta sangat senang pada saat sesi kelas karena mereka bisa berkomunikasi secara langsung dengan anggota DPRD-nya, dengan struktur partainya, kemudian mereka merembukkan program-program kerja mereka ke depannya.
4: Pelaksanaan Akademi Bela Negara Laga Perubahan 2.0 yang kedua ini, yang hari ketiga ya, ini sangat menarik sekali karena ini adalah hari untuk bagaimana mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut, apa yang akan dilakukan. Nasdem naik kelas itu bagaimana menguatkan struktur partai, bagaimana melakukan aktivasi kegiatan untuk konsolidasi di lapangan, dan bagaimana program kerja yang...
2: Demikian headline news untuk saat ini pemirsa, tetaplah menyaksikan kami di Metro TV. Saya Jose Nicole, sampai jumpa.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Sobat Nana, tadi ingin diputarkan lagunya Nadine Amizah yang rayuan perempuan gila. Sudah Liva putarkan ya, mudah-mudahan jadi mood booster kamu siang hari ini. Dir para cegil ya, lagu-lagunya cegil nih, rayuan perempuan gila. Mudah-mudahan semua perempuan bisa gila dengan ambisinya masing-masing ya. Jadi maksudnya ini mengantar kita pada sebuah prestasi dan juga tidak hanya sekedar koar-koar soal kesedihan ataupun soal hal-hal yang mungkin bersifat emosional, tapi juga kita harus sama-sama menunjukkan kalau perempuan itu bisa kok dalam hal yang setara dengan laki-laki. Sobat Ki, salah satunya dalam bidang pekerjaan, dalam urusan bisnis, prestasi, sekolah, kampus, terkait dengan teknis ya, teknis di teknik. Maksudnya, jadi di teknik itu biasanya anak perempuannya dikit ya, banyak kan anak cowok, tapi harus bisa tunjukin kalau anak perempuan meskipun sedikit di teknik, tapi tetap juga bisa gacor gitu ya sobat ke prestasinya. Mudah-mudahan semua perempuan diberikan kemudahan dan juga dianugerahi segala berkah ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga untuk Sobat Chandra masih bergabung bersama kita di WhatsApp ya, mengabarkan di Ambulu panas sekali, hampir 40 Sobat K, ternyata suhunya di Ambulu. Wah luar biasa, ini Ambulu bagian mana nih Sobat Chandra? Ini sampai sini loh gersangnya. Sumuknya, panasnya nyampe sini nih. Untuk kamu yang akan beraktivitas di luar ya Sobat K, sunblock, sunscreennya jangan sampai lupa. Pastikan kamu tetap terhidrasi juga tubuh kamu dengan baik, dan juga air putihnya jangan sampai kurang ya. Dan juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Anissa, ingin diputarkan lagunya Milky featuring David Guetta yang Just The Way You Are. Sudah Alifa siapkan dan Alifa putarkan setelah Club Project berikut ini ya.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, Universitas Jember dikabarkan menjadi tuan rumah ya untuk kontes robot Abu Indonesia atau KRAI 2026 yang diikuti oleh 28 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 9 Juli dan akan mencapai puncaknya di hari Minggu ini, Sobat K, hari ini ya, tanggal 12 Juli. Menjelang babak final Sabtu kemarin, seluruh peserta menjalani running test untuk memastikan robot yang dikembangkan siap untuk bertanding. Dalam sesi kemarin, Sobat, setiap tim melakukan simulasi perlombaan dengan menyelesaikan berbagai tantangan. Penilaian didasarkan pada kecepatan waktu serta jumlah tantangan yang mampu diselesaikan secara tepat dan juga presisi. Ketua Dewan Juri KRAI 2026 Profesor Benjamin Kusumo Putro dari Universitas Indonesia menjelaskan kompetisi ini bukan sekedar adu kecanggihan teknologi sobat, tetapi juga menguji kemampuan peserta dalam merancang sistem robotik yang mampu menjalankan berbagai tugas secara akurat sesuai perintah yang diprogramkan. Menurutnya sobat, kemampuan robot ini melakukan gerakan face presisi ya, seperti mengambil objek atau menjalankan pekerjaan di lingkungan yang berisiko tinggi dan sulit dijangkau manusia, jadi salah satu aspek penting dalam penilaian Sobat K. Di balik itu, para mahasiswa juga dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, menuangkan gagasan, bekerja sama dalam tim, serta menemukan solusi atas berbagai persoalan teknis selama proses pengembangan robot, Sobat K. Melalui ajang ini ya, diharapkan lahir inovator muda yang tidak hanya unggul dalam bidang teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan kolaborasi dan pemecahan masalah yang baik. Satu tim terbaik nantinya akan dipilih untuk mewakili Indonesia pada kontes robot Abu tingkat internasional yang dijadwalkan berlangsung di Hong Kong pada Agustus nanti, Sobat K. Waduh, ada nggak di antara kamu yang sekarang lagi ngikutin puncak acaranya? Atau mungkin ada yang join juga? Bisa share ya experience yang gimana di 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Tadi sudah Liva putarkan ya lagu favoritnya Sobat Dianita dari Clean Bandit featuring Zara Larsson ya, yang Symphony sebelum azan salat asar tadi Sobat K. Ini juga satu lagu, ini ya satu lagu yang Alifa ingat banget. Alifa nonton video klipnya dulu waktu masih ada MTV kalau nggak salah. MTV apa-apa ya yang di Global TV tuh loh Sobat K. Itu kan ada tayangan ini sih, tayangan musik chart gitu juga kan. Itu waktu itu ada di Global TV. Kalau misalnya mirip-mirip sama MTV lah Sobat, cuman bedanya ini di Global TV. Dan juga kalau sekarang sih udah gak ada ya acara-acara kayak gitu di TV ya Sobat K. Kita udah tahu dari YouTube seperti kata Reza Octavian, Andovida Lopez dan lainnya. YouTube lebih dari TV untuk sekarang. Tapi untuk kamu masih ada gak yang masih menggemari acara-acara televisi? Masih punya acara televisi favorit mungkin Sobat K? Bisa di-share juga ya bagaimana keseruan acara-acara TV favorit kamu di WhatsApp bersama Liva. Sekaligus kamu kirimkan lagu favorit kamu tentu saja ya Sobat, di 08 11 37 8 10 29. Dan juga sudah bergabung bersama kita di WhatsApp ada Sobat Edi Rahmah, ingin diputarkan lagunya Anggis Devaki yang Dirimu Yang Dahulu. Dirimu Yang Dulu deng judulnya, Dirimu Yang Dulu sudah Alifa siapkan. Semoga untuk Mbak Edi Rahmah juga diberikan kesehatan, selalu semangat, dan di cuaca yang kayak gini mudah-mudahan kondisi tubuhnya selalu siap ya, karena ini memang panas. Tapi panasnya kayak panas gak sehat gitu gak sih? Ini baru awal loh ya, baru awal musim kemarau ya Sobat. Jadi tetap harus jaga kondisi tubuh dengan sebaik mungkin ya Sobat K. Dan terus kamu bisa berkabar di WhatsApp kita di 08 11 37 8 10 29. Dan juga di mana kamu berada, kamu bisa kabarkan update-nya ya siang hari ini sepanas apa Sobat di perjalanan kamu. Bisa share juga nuansa sumunya di WhatsApp kita di 08 11 37 8 10 29, sambil kita nikmati satu single dari Mario berikut ini. Kemudian kita nikmati juga single favorit dari Sobat Edi Rahmah berikutnya.

0: Halo bro, Jember makin rame ya, tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Berbagai Etnik. Terkenal dengan suku menutup diri dari luar, ribuan suku Badui akan keluar dari daerahnya. Tradisi ini akan diisi dengan prosesi silaturahmi antara masyarakat suku Badui dengan pemerintah setempat yang dinamakan Seba. Suku Badui akan menyerahkan hasil bumi kepada wakil pemerintah. Kemudian mereka juga akan berkunjung ke para pemimpin untuk menyampaikan amanat dan hasil panen selama satu tahun. Namun tak semua masyarakat Badui bisa ikut dalam prosesi ini, karena akan dipilih masyarakat yang memiliki fisik kuat dan mampu berjalan berkilo-kilometer. Tradisi Seba ini memiliki tujuan berupa harapan, keselamatan, dan ucapan syukur.

0: kami sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

KK Free Day masih menemani kamu, Sobat K. Masih ada Liva di sini yang akan memutarkan lagu-lagu favorit kamu sampai dengan jam 8 malam ya. Jadi yuk, jangan sia-siakan kesempatan kamu. Yang lagunya belum diputarkan, bisa sentil-sentil Liva lagi di WhatsApp ya, di 0811-378-1029. Tadi lagu favoritnya Mbak Rahma sudah Liva putarkan juga, dari Anggis Divakih, Yang Dirimu Yang Dulu. Dan juga tadi ada Sobat Rohma, ingin diputarkan, mirip ya namanya, Mbak Edi Rahma dan Sobat Rohma. Cuman Sobat Rohma lagi ada di silo nih. Sobat Rohma ingin diputarkan lagunya tadi, Raim Laude Yang Bersenja Gurau, dan sudah Alifa putarkan juga. Untuk kamu yang lagunya belum diputarkan atau bahkan mungkin belum setor lagu nih, bisa kamu share lagu favorit kamu segera di WhatsApp kita 0811-378-1029 seperti biasa.

Dan juga Sobat K, di sore hari ini Sobat Oliva mau update juga soal pildun-pildun yang sekarang lagi jadi hype di mana-mana ya. Jadi promo di mana-mana juga. Pokoknya ada aja paketan promo Piala Dunia di platform atau di retail-retail manapun ya, pasti ada logo-logo Piala Dunia deh. Bahkan tadi Alifa lewat beberapa kafe di Jalan Tidar itu, ada yang udah, ada yang euforianya pasang-pasang bendera gitu loh sobat. Bendera tim favoritnya sobat, kayak keren banget. Ada nggak di antara kamu yang juga lagi join euforia tersebut, atau lagi suka pakai jersey dari tim tertentu sobat, kayak yang jadi favorit kamu? Tentu saja bisa share juga kali ya bagaimana keseruannya di 08 11 378 10 29 sobat kayak. Dan juga soal Piala Dunia ya sobat, kita dapat kabar baru kalau Argentina melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 dalam pertandingan perempat final di Arrowhead Stadium, Kansas, Amerika Serikat hari ini, Minggu tanggal 12 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Kemenangan Argentina ditentukan lewat gol Alexis McAllister ya, Julian Alvarez dan juga Lautaro Martinez. Sementara Swiss sempat menyamakan kedudukan melalui Dan Dion sobat K. Hasil ini membuat Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga klasik semifinal Pildun 2026 di Stadion Mercedes-Benz

juga belum mampu menambah keunggulan hingga babak pertama berakhir. Skor 1-0 ya untuk pasukan Lionel Scaloni bertahan sampai turun minum dan memasuki babak kedua. Swiss tampak lebih agresif, Sobat K. Mereka sempat mendapat peluang melalui sundulan Dan Doi, tapi masih mampu digagalkan oleh Emiliano Martinez, kiper Argentina. Swiss akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-67. Umpan Ricardo Rodriguez berhasil dikonversi dan Doi juga menjadi gol untuk mengubah skor menjadi 1-1. Tapi momentum Swiss terganggu setelah Brill Embolo menerima kartu kuning kedua pada menit ke-72 akibat dianggap melakukan diving. Swiss pun harus bermain dengan 10 orang, Sobat K. Meski unggul jumlah pemain ya, Argentina masih belum mampu mencetak gol tambahan sampai waktu normal berakhir. Pertandingan kemudian dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Argentina juga dikabarkan kembali memimpin pada menit ke-112 ya. Umpan Jose Lopez diselesaikan oleh Julian Alvarez menjadi gol untuk membawa Argentina unggul 2-1. Menjelang laga berakhir, Argentina memastikan kemenangan lewat gol dari Lautaro Martinez di menit 120+1. Lautaro menyambar bola rebound untuk mengubah skor menjadi 3-1. Dan kemenangan ini tentu saja membawa Argentina menyusul Prancis, Spanyol, dan Inggris ke semifinal Piala Dunia 2026. Siapa nih fansnya Argentina? Luar biasa ya. Kita nantikan kira-kira siapa yang juga akan menyusul, Sobat K. Dan tentu saja kita akan terus berkabar di K Friday maupun K Perspektif ya. Jadi stay tune terus karena K Friday masih akan terus menyajikan update-update informasi terbaik dan terbaru untuk kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Let's start your awesome day.

KK Friday masih menemani kamu Sobat K, dan ternyata di balik naiknya harga BBM Sobat K, harga BBM non subsidi ya, ini kan naik harganya kemarin itu naiknya cukup jauh 4.000-an gitu kan. Dan ini ternyata mengundang kreativitas dari masyarakat loh Sobat. Mungkin FYP juga di sosial media kamu. Ada beberapa unggahan di media sosial Instagram yang memperlihatkan seseorang ini mencampurkan minyak kayu putih ke dalam tangki bensin kendaraan. Dalam unggahan ini, campuran bensin dan minyak kayu putih diklaim bisa membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit katanya. Ini viral di tanggal 9 Juli 2026 ya. Dan akhirnya sudah ada tanggapan dari dosen Departemen Teknik Mesin dan Industri UGM, Jayan Sentanu Hadi, yang menyampaikan bahwa belum ada dasar yang menunjukkan bahwa mencampurkan minyak kayu putih ke dalam bensin bisa membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat. Menurut dia, minyak kayu putih merupakan minyak atsiri yang umumnya mengandung senyawa sineol. Senyawa ini memang mudah menguap dan juga bisa terbakar. Meski begitu, sifat tersebut tidak serta-merta membuat konsumsi bensin menjadi lebih irit Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Jayan pada hari ini ya, tanggal 12 Juli 2026. Ia juga menyampaikan dari sisi ekonomi, penggunaan minyak kayu putih justru nggak menguntungkan karena harga minyak atsiri relatif lebih mahal ya kan dibanding dengan harga bensin Sobat K. Dan diduga oleh Jayan bahwa minyak kayu putih kalau dicampurkan ke dalam bensin, minyak atsiri bisa membuat viskositas atau kekentalan campuran bahan bakar menjadi lebih rendah. Akibatnya, tetesan bahan bakar atau droplet yang keluar dari injektor bisa menjadi lebih kecil, sehingga campuran bahan bakar dan udara menjadi lebih homogen. Selain itu, karena minyak kayu putih lebih mudah menguap, proses pembakaran di ruang bakar kemungkinan bisa berlangsung sedikit lebih baik. Meski begitu, menurut Jayan, hal ini bukan berarti campuran tersebut layak digunakan di kendaraan ya. Dia mengaku tidak mengetahui alasan pasti kenapa minyak kayu putih dipilih dalam video yang beredar Sobat K. Adakah di antara kamu yang juga ngerasa FYP video ini Sobat? Coba share pendapat kamu sambil juga kirim lagu favorit kamu ya. Oh iya, dan tadi juga sudah Alifa putarkan ya lagu favoritnya Sobat, Nadila dari Robbie Williams featuring Nicole Kidman, Something Stupid Like I Love You. Berikutnya ada lagu favorit dari Sobat Arman, Payung Teduh di Atas Meja. Berikut ini.

0: News pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Anggia Sibuan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta. Presiden menyebut koperasi memiliki arti kerjasama dan gotong royong. Kehadiran Presiden Prabowo disambut oleh sederet Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, diantaranya Menteri Koperasi Ferry Julianto dan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa. Presiden mengatakan koperasi sendiri memiliki arti kerjasama. Oleh karena itu, Presiden menyebut keberadaannya di acara Hari Koperasi Nasional berkat bantuan atau dibantu oleh para menteri yang hadir dalam acara ini.
1: Saya di sini berdiri di depan saudara-saudara sekalian. Kalau tidak ada mereka, saya tidak bisa berdiri di sini sekarang. Jadi semua kegiatan manusia adalah kegiatan kerjasama. Arti koperasi adalah kerjasama, adalah gotong royong, to cooperate, kooperatif, kerjasama.
0: Presiden juga menyebut ekonomi Indonesia dikuasai oleh faham neoliberal. Faham ini menurut Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden mengajak masyarakat untuk berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah ekonomi kerakyatan yang dirancang oleh para pendiri bangsa.
1: Hari ini adalah hari yang membahagiakan saya. Saya lihat wajah-wajah tokoh koperasi yang sudah lama berjuang. Saya berjuang bersama saudara-saudara di beberapa koperasi, induk koperasi unit desa cukup lama. Yang terakhir saya sebagai ketua dewan pembina. Saya juga memimpin beberapa koperasi di masa 30 tahun yang terakhir ini. Kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh faham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan.
0: Demikianlah Headline News saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi, pemirsa. Di antaranya, mantan...

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

KK Free Day masih udah menikah kamu tentu saja. Tadi ada satu lagu favorit dari Sobat Natalia ya, yang diputarkan dari Liam Payne featuring Rita Ora yang For You, Fifty Shades of Freed. Fifty Shades Freed Sobat, kayak ini soundtracknya film Fifty Shades of Grey yang ketiga ya, Fifty Shades Freed, Sobat K. Ada nggak? Alifa jujur suka banget soundtrack-soundtracknya film ini, Sobat K. Kalau sama filmnya, so-so sih ya, biasa aja. Cuman kalau sama soundtracknya emang juara sih ini untuk pilih soundtracknya, luar biasa. Dan juga untuk kamu, Sobat, yang belum diputarkan lagunya bisa sentil-sentil lagi ya, WhatsApp Alifa di 08 11 378 10 29. Sekaligus kita akan update juga, kali ini hadir sebuah pendapat dari Menpan RB Sobat K, yaitu Rini Widiantini yang mengimbau seluruh instansi pemerintah memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi ASN yang ingin mengantar anaknya pada hari pertama masuk sekolah, Sobat K. Imbauan tersebut tertuang dalam surat Menteri Pan-RB yang diterbitkan pada hari Jumat tanggal 10 Juli, 2 hari yang lalu ya. Surat itu juga ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian dan kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah, provinsi, hingga pemerintah kabupaten atau kota. Melalui surat tersebut, Sobat, PPK diminta memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki anak di jenjang pendidikan, anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk mengantar anak mereka di hari pertama masuk sekolah, Sobat. Kesempatan ini diberikan melalui pengaturan fleksibilitas waktu kerja dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah. Meski begitu, Sobat, pelaksanaannya tetap harus mengutamakan keberlangsungan tugas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian kinerja organisasi. Disampaikan oleh Rini ya, bahwa pengaturan fleksibilitas kerja ini diharapkan bisa memberi ruang bagi ASN untuk menjalankan perannya sebagai orang tua tanpa mengurangi profesionalisme maupun produktivitas dalam bekerja. Waduh, kalau menurut kamu gimana nih terkait dengan hal ini? Apakah fair? Kalau menurut Alifa jujur okay sih ya, tapi kalau menurut kamu gimana? Perlukah? Atau mungkin ternyata aman aja sih sekalipun gak diantar orang tua? Atau mungkin ada yang punya pendapat berbeda, bisa kamu sampaikan ya di 08 11 378 10 29. Sambil kita nikmati satu single dari Irsan berikut ini, dan ada lagu favorit Alifa juga di backtrack. Semoga kamu menikmati juga ya, Sobat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Pop. Disney Indonesia resmi menggandeng Liodra untuk membawakan soundtrack film Moana versi bahasa Indonesia. Liodra akan menyanyikan lagu berjudul Sepanjang Jalan yang merupakan adaptasi dari lagu original Along the Way. Dalam versi internasional, lagu ini dibawakan oleh Auli Cravalho, Catherine Lagaya, dan Dwayne Johnson. Selain Liodra, Disney juga menggandeng Amora Lemos serta Silet Open Up untuk mengisi bagian vokal lainnya. Ini bukan kali pertama Liodra berkolaborasi dengan Disney. Sebelumnya, ia juga menyanyikan soundtrack versi Indonesia untuk Moana the Second. Liodra mengaku senang bisa kembali menjadi bagian dari waralaba tersebut dan menyebut lagu dalam versi live action ini menghadirkan nuansa yang berbeda serta menjadi pengalaman baru dalam perjalanan karirnya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

Sobat K sudah bergabung bersama kita. Ada Sobat Imawati yang mengabarkan kalau untuk komentar Mas Khalifa, bukan mengabarkan. Komentar, ASN yang boleh ngantar anak sekolah di hari pertama boleh saja. Kalau yang sekolah PAUD, TK dan masuk SD kelas 1. Tapi cuma sebatas mengantar saja. Nah, nampaknya iya, tujuannya untuk itu. Karena kan ASN itu kalau nggak salah mereka tuh juga ada absennya tersendiri ya. Dan kalau misalnya absennya itu telat, presensi Mas Alifa, presensinya itu terlambat, itu berdampak sama insentifnya ASN juga. Tunjangannya apa sih namanya, tukin ya. Tukinnya tuh bisa kepotong cairnya kalau misalnya dia presensinya nggak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, setahu Alifa sih ya. Tapi untuk yang sudah disampaikan oleh Menpan RB nih, khusus untuk sekolah menengah, ini gak cuma SD aja Sobat Imawati ya. Jadi dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA tuh dapat istilahnya apa ya, kelonggaran. Asalkan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan yang seharusnya. Tapi cuma sebatas mengantar saja kalau menurut Sobat Imawati. Jadi setuju-setuju aja ya Sobat Imawati ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya untuk khususnya untuk ASN pelayanan publik pas waktu dibutuhkan, ternyata sampai jam 10 siang masih ngantar anak. Ngantar anak kemana jam 10 siang? Gitu gak sih sobat? Kemudian juga Sobat Imawati ingin diputarkan lagunya Noah Yang Menunggumu, tadi sudah Alifa putarkan ya. Satu single dari Noah Yang Menunggumu. Ini dulu awalnya dinyanyiin sama Peter Pan, featuring sama Chrisye. Dan ketika mereka bertransformasi menjadi Noah, dinyanyikan lagi. Judulnya Menunggumu dinyanyikan sendiri tapi gak duet Sobat K. Dan juga selamat sore. Besok akan ada update lagi dari Sobat Imawati untuk MBG-nya. Wah, semangat sekali ya Liva kalau ini, karena makanan dari dapurnya Sobat Imawati ini enak-enak loh Sobat K. Mungkin untuk SPPG-SPPG yang juga mendengarkan ke radio bisa nih dijadikan inspirasi ya, menu-menu makanan dari SPPG-nya Sobat Imawati. Besok stay tune terus di K Radio karena kita akan update juga menu MBG-nya, dapur SPPG-nya Sobat Imawati. Kita tunggu ya Sobat Imawati ya. Waduh, ini kita tunggu gebrakan menu-menunya se-estetik apa dari SPPG-nya Sobat Imawati. Kemudian juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Zaidan. Ini ingin diputarkan lagunya Stress Relief yang dari Late Night Drives, kemudian Dendam Malam Kelam dari Gia Indrawati sama Boys Don't Cry by The Cure. Yang bisa Alifa putarkan sementara baru Gia Indrawati ya. Yang dua masih Alif

Alifa masih menemani kamu ya Sobat K. Dan juga tadi sudah Alifa putarkan lagu favorit dari Sobat Zaidan ya, dari Kia Indrawari yang Dendam Malam Kelam. Dua lagu lainnya masih dalam proses ya oleh MD kita. Dan juga Sobat, ini untuk di musim, ya kita masih belum di puncak musim kemarau sih, tapi udah ada di musim kemarau kan. Ada beberapa alternatif buah-buahan yang bisa jaga kita tetap terhidrasi, Sobat K. Selain kebutuhan air putih yang harus tetap tercukupi ya, tentu saja. Yaitu ada beberapa macam, mulai dari mentimun, Sobat K. Di mana dia punya 95,9% air dan termasuk buah ini juga mengandung flavonoid yang bersifat antioksidan loh ternyata. Dan juga tomat, ini punya 92,5% air dan juga dia bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit termasuk membantu mengurangi dampak paparan sinar matahari. Kemudian ada jeruk bali merah, dia mengandung 91,6% air Sobat K, dan juga dia mengandung antioksidan flavonoid seperti naringin dan naringenin yang berperan untuk melindungi sel-sel dalam tubuh kita. Selain itu juga tentu saja ada semangka, dia mengandung 91,4% air Sobat K, yang tentu saja dia mengandung vitamin C, beta karoten dan likopen yang membantu melindungi tubuh dari stres oksidatif sekaligus mendukung kesehatan jantung dan sistem kekebalan tubuh. Masih ada beberapa buah lagi, nanti akan Alifa lanjutkan setelah Run featuring Sheila berikut ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Masih dengan daftar buah-buahan yang bisa membantu hidrasi tubuh kamu, Sobat Kay. Tadi kan Alifah sudah sebutkan ya, yang pertama ada mentimun, tomat, grapefruit atau jeruk bali merah, semangka, dan juga selanjutnya ada strawberry, Sobat Kay. Dia mengandung 91% air dan sejumlah penelitian menunjukkan kalau konsumsi buah beri secara rutin bisa berpotensi membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan menjaga kesehatan pembuluh darah kamu loh. Dan tentu saja strawberry ini bisa dijadikan camilan, campuran oatmeal, yogurt, smoothie, maupun salad, Sobat Kay. Tinggal pilih aja kamu sukanya yang mana. Lanjut melon, dia mengandung 90,2% air, Sobat Kay. Kandungan nutrisi dalam melon ini ada 90% air, menjadi sumber vitamin A, vitamin C dan beta karoten, lutein serta zeaxanthin, Sobat Kay. Kemudian yang ketujuh adalah buah persik, dia mengandung 88,9% air dan bisa membantu menjaga kesehatan kulit kamu, meningkatkan daya tahan tubuh serta mendukung fungsi sel-sel tubuh kamu. Berikutnya ada nanas, Sobat, dia mengandung 86% air dan buah tropis ini bisa menjadi pilihan tepat kamu loh untuk membantu menjaga hidrasi sekaligus memenuhi kebutuhan berbagai mikronutrien penting, Sobat Kay. Jadi kamu pilih yang mana? Suka yang mana? Share ya buah favorit kamu di 08 11 378 1029, dan jangan lupa sekaligus lagu favorit kamu juga biar bisa Alifah putarkan sampai jam 8 malam.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

KK Free Day sudah sampai di jam 17.54 Sobat K. Tapi santuy, Alifa masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Tadi sudah Alifa putarkan ya lagu favoritnya Sobat Dianka dari Halsey, Without Me, baru aja Alifa putarkan ya. Dan juga untuk Sobat Adrian ingin diputarkan lagunya Charlie Puth featuring Selena Gomez yang We Don't Talk Anymore. Dan sudah Alifa siapkan, kita dengarkan sekarang aja yuk.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar.

Seperti biasa Sobat Kek, kalau sudah menginjak menginjak cenah udah memasuki jam 6 sore ya. Setiap hari Minggu waktunya kita untuk News of the Week, di mana kita akan update informasi-informasi dalam seminggu ke belakang. Dan nanti tetap tapi Alifa akan putarkan lagu favorit kamu. Kayak tadi ya, ada lagu favoritnya Sobat Ardian dari Keisha Lefronka, judulnya Pelarian. Kemudian juga masih ada lagi lagu favoritnya Sobat Diksa dari Jason Derulo featuring Michael Bublé. Spicy Margarita sudah Alifa siapkan. Stay tune terus Sobat K, kita ganti program tapi vibes-nya tetap K everyday ya. Jadi kamu tetap bisa kirimkan lagu favorit kamu sampai jam 8 malam di 08.11.378.10.29 sambil kita nikmati satu single-nya Sobat Diksa berikut ini. You're my spicy margarita.

0: Yeah, you should take it off.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio News
1: of the Week. Jam 18.21, Sobat K, waktu yang tepat untuk kamu memikirkan makan malam kamu apa. Bahkan mungkin udah bukan waktunya berpikir ya, udah waktunya untuk hang out malam hari ini untuk cari kira-kira mau makan malam apa ya. Adakah yang udah kepikiran, Sobat K? Atau mungkin untuk kamu yang hari ini, Sobat K, lagi berada di suatu tempat nih, Alifa pengen tahu deh kamu lagi ada di mana malam hari ini, Sobat K. Kamu bisa share keseruannya di WhatsApp ya, seperti biasa di 0811 378 1029, karena Alifa masih akan putarkan lagu favorit kamu, Sobat. Jangan sampai kelewatan ya, di 0811 378 1029. Dan tentu saja, Sobat, karena ini kita sudah masuk program News of the Week, maka Alifa akan ulangi update berita di hari Senin lalu, di mana kita dapat update dari Perusahaan Umum Daerah Perkebunan atau PDP Kayangan Jember yang berencana mengembangkan kawasan Gunung Pasang Kecamatan Panti menjadi destinasi edukasi terpadu. Direktur Produksi Pemasaran dan Pengembangan PDP Kayangan Jember, Nyoman Aribowo, bilang wisatawan nantinya tidak hanya menikmati panorama pegunungan tetapi juga bisa merasakan pengalaman memetik kopi saat musim panen, menyadap pohon karet, hingga melihat proses pengolahan hasil perkebunan. Menarik ya, Sobat K. Selain itu, pengembangan juga mencakup sejumlah objek wisata alam seperti Sungai Boma, Rimba Camp, dan Air Terjun Tanca yang akan dihubungkan dalam satu kawasan wisata. PDP Kayangan sendiri berharap konsep sekaligus konsep eduwisata ini ya, Sobat K, menjadi destinasi unggulan baru di Jember, sekaligus juga mendorong kunjungan wisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kita nantikan aja kira-kira kapan rilisnya dan juga berapa tiket yang harus kita bayar untuk bisa menikmati wahana eduwisata ini, Sobat Kia. Mudah-mudahan bisa segera dinikmati ya, sambil kita juga nikmati satu single dari The Massive berikut ini. Lagu ini favorit dari Sobat, bentar Alifa cek, Sobat Tiko. Sobat Tiko favoritnya lagu dari The Massive ya, Bahagia Sejak Pertama. Buat siapa kira-kira? Kita nikmati bersama ya. Berikut ini The Massive, Sobat King.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Gay History.
1: Setiap peringatan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli, bangsa Indonesia juga mengenang jasa Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Gelar tersebut diberikan atas pemikiran dan perjuangannya dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi. Bagi Muhammad Hatta, koperasi bukan sekedar badan usaha, melainkan wadah untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Ia meyakini bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui semangat gotong royong, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Pemikiran tersebut kemudian menjadi landasan penting dalam pengembangan koperasi di Indonesia dan sejalan dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hingga kini, koperasi terus berkembang di berbagai sektor termasuk pertanian, perdagangan, dan UMKM serta didorong untuk semakin modern dan profesional. Semangat yang diwariskan Muhammad Hatta menjadi pengingat bahwa ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang dibangun melalui kebersamaan, kerjasama, dan keberpihakan pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: News of the Week. News of the Week masih menemani kamu tentu saja Sobat K di malam hari ini tanggal 12 Juli 2026. Tadi juga sudah Liva putarkan ya lagu favoritnya Sobat Dinda dari Ariana Grande, kebetulan masuk ke Hot and Hits kita. Jadi gak perlu Liva tambahkan karena udah masuk di playlist ya. Tinggal lagunya Sobat, wait, Liva cek lagi. Sobat Hello dari Sam Smith yang How Do You Sleep sudah Liva siapkan. Ditunggu dulu ya. Kita bakalan update berita di hari Selasa kemarin Sobat K terkait dengan JFC atau Jember Fashion Carnival 2026 yang hadir dengan konsep baru yang lebih spektakuler Sobat K. Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan bahwa perubahan ini merupakan hasil evaluasi untuk menghadirkan pengalaman yang lebih berkesan sekaligus memperkuat dampak JFC bagi pariwisata dan perekonomian Jember. Berbeda dari tahun sebelumnya Sobat, seluruh defile tahun ini akan diawali dengan pertunjukan teatrikal selama sekitar 1 jam yang mengangkat kisah perjalanan Dewi Bumi. Setelah pertunjukan selesai, seluruh peserta langsung memasuki rute parade. Gak hanya itu Sobat, tamu VVIP dan pemegang tiket kategori 1 juga akan diajak bergabung dalam barisan parade di belakang defile. Menurut Budi Setiawan, konsep ini terinspirasi dari pengalaman tamu tahun lalu yang mengaku merasakan atmosfer dan antusiasme masyarakat Jember secara langsung saat mengikuti parade. Wah, ini mirip sama waktu ini ya. Waktu masih Pak Hendy kalau gak salah ya Sobat K. Jadi para VIP ini udah bermakeup ya, tepatnya dari OPD. Dan kemudian nanti di waktunya tiba mereka bareng-bareng tuh tinggal semua defilenya jalan, mereka di belakang sendiri defile OPD Kabupaten Jember, luar biasa. Tapi untuk yang kali ini tamu VVIP sama pemegang tiket kategori 1 yang akan ikut parade. Kira-kira bagaimana keseruannya? Adakah kamu yang sudah beli tiket? Kalau Alifa jujur, biasanya pas waktu JFC gini Alifa lagi siaran ya. Jadi Alifa bakalan tunggu streamingnya aja. Untuk kamu juga Sobat K, bisa dikabarkan kira-kira tiket apa yang sudah kamu beli dan juga rencananya menonton di mana dan sama siapa nih nanti JFC 2026. Bisa share rencana kamu di 08113781029 sambil kita nikmati satu single favorit dari Sobat Hello berikut ini.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Hey Radio.
6: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News. Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Prabowo mengibaratkan koperasi seperti filosofi sapu lidi yang menjadi wadah bagi ekonomi lemah yang akan menjadi kekuatan raksasa jika bersatu. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena Senayan. Kehadiran kepala negara disambut antusias oleh puluhan ribu pegiat koperasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Peringatan yang mengusung tema koperasi berdaya Indonesia berjaya ini sekaligus menandai momentum operasional penuh koperasi Desa Merah Putih demi kemandirian ekonomi pedesaan. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya asas gotong royong dengan menganalogikan koperasi layaknya seikat sapu lidi. Menurut Presiden, satu batang lidi akan sangat rapuh dan mudah patah. Namun, saat ribuan lidi diikat erat akan menjadi satu kesatuan dan menjelma menjadi sebuah kekuatan besar yang tangguh. Prabowo menegaskan filosofi ini menekankan bahwa koperasi adalah wadah utama bagi masyarakat untuk bersinergi agar mampu menjaga kekayaan nasional dan menjadikan rakyat Indonesia menjadi mandiri.
1: Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya orang miskin. Tapi seperti sapu lidi, satu lidi, lemah, tapi bergabung itu kekuatan, saudara-saudara sekalian. Jangan khawatir. Gerakan Koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari dari Indonesia. Benar.
0: Demikianlah Headline News. Headline News berikutnya akan hadir satu jam mendatang.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Masih bersama Liva di News of the Week malam hari ini Sobat K. Dan tadi juga sudah Liva putarkan lagu favoritnya Sobat Dinda lagi dari Zara Larsson, yang judulnya You Love Who You Love Sobat K. Dan ini lagu menasehati bestie ya, biar gak bucin-bucin ya Sobat K. Dan kali ini Sobat, Liva dapat kabar terkait dengan sumber daya alam ya di Kabupaten Jember, di mana karet Sobat K ini ternyata jadi penyumbang terbesar loh pendapatan Pemda Perkebunan Perumda Mustalifa Perumda Perkebunan Kayangan Jember. Dan tentu saja Sobat K, di tengah citra Jember sebagai daerah penghasil kopi, sekitar 70% pemasukan perusahaan justru ternyata berasal dari komoditas karet. Direktur Produksi, Pemasaran dan Pengembangan Perumda Kayangan Jember, Nyoman Aribowo, mengatakan bahwa perusahaan mampu memproduksi sekitar 1.000 ton karet setengah jadi setiap tahun yang dipasarkan melalui sistem lelang. Selain tingginya produksi, kenaikan harga karet di pasar ekspor juga ikut mendongkrak pendapatan perusahaan Sobat K. Saat ini harga karet mencapai Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Bahkan ya, ternyata bisa loh menembus Rp40.000 untuk kualitas terbaik. Perumda Kayangan sendiri optimis tren positif ini akan terus memperkuat kinerja usaha perkebunan milik pemerintah Kabupaten Jember. Waduh, luar biasa ya. Ini jadi satu hal yang membanggakan dan mudah-mudahan kedepannya semakin meningkat. Dan mudah-mudahan eksportirnya banyak dari Jember sendiri sih. Mudah-mudahan ya.

Selamat malam Sobat Edi Rahma, Mbak Edi Rahma ya, bergabung kembali di WhatsApp, ingin diputarkan lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Wait, langsung Alifa putarkan ya, ini waktunya puterin lagu cowok soalnya. Ini boy band cowok ya, Shape of My Heart, Backstreet Boys ya. Kita nikmati satu single favorit dari Mbak Indra, salah, bukan Mbak Indra, Mbak Rahma. Kita nikmati single favorit dari Mbak Edi Rahma berikut ini dari Backstreet Boys, Sobat K.

0: Bingkai Etnik.
1: Tarian ini menjadi salah satu tarian tradisional paling dikenal di Indonesia, yaitu Tari Saman. Tari Saman merupakan tarian yang aslinya berasal dari dataran tinggi Gayo dan mulai terdokumentasi pada abad ke-14. Tari Saman sendiri sebenarnya merupakan media berdakwah yang memanfaatkan seni tari. Sebelum tarian ini dimulai, biasanya akan ada seorang yang berperan mukaddimah atau pembukaan yang menyampaikan nasihat dan pesan mendalam pada penonton dan pemain tari ini. Selain itu, Tari Saman juga syarat akan nilai-nilai keislaman, sehingga memiliki nuansa dakwah yang sangat kental ketika ditampilkan. Halo bro, Jember makin rame ya, tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar?
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Sobat K, masih di kok every day sih? News of the week tau gak?
1: News of the week.
0: Mesti ya, Liva tuh masih sering luput juga karena vibesnya masih vibes K every day. Jadinya tuh kerasanya K every day aja Sobat K. Tapi tetep ya, Liva tetep bisa putarkan lagu favorit kamu sekalipun kita news of the week. Jadi jangan khawatir Sobat K. Jadi buat kamu yang juga lagu-lagu favoritnya belum Liva putarkan, sentil Liva aja di WhatsApp ya, di 08 11 378 10 29. Sambil Sobat K, kita update informasi terbaru di minggu lalu terkait dengan Sekolah Rakyat. Ini belum sampai seminggu ya, peresmian dari Sekolah Rakyat Jember Sobat K. Kalau kata Gus Fawait ya, ini merupakan upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Akhir pekan lalu Sobat, Bupati Fawait meninjau progres pembangunan sekolah yang berlokasi di kawasan Jember Sport Garden, Kecamatan Ajung ini. Sekolah yang ditargetkan rampung akhir Juli nanti diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi secara gratis, mulai asrama, laptop, makan 3 kali sehari, hingga fasilitas olahraga lengkap. Selain membuka akses pendidikan berkualitas ya Sobat K, program ini juga akan memperhatikan kondisi keluarga peserta didik, termasuk membantu perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah berharap Sekolah Rakyat ini nanti akan menjadi salah satu sekolah terbaik di Indonesia, sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. Kita doakan yang sebaik-baiknya ya, mudah-mudahan bisa sesuai dengan ekspektasi, dan mudah-mudahan nantinya bisa mencetak generasi-generasi terbaik dari bangsa Indonesia.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Besok kita akan lanjut untuk ke perspektif ya bersama Liva lagi mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Nanti jam 2 siangnya dilanjut oleh Raffia Darisdianti sampai jam 8 malam, Sobat K. Seperti biasa ya, kalau hari Senin kita tuh agenda rutinnya adalah berkabar dengan BMKG. Kira-kira bagaimana untuk perakhiran cuaca besok dan seminggu ke depannya? Kemudian bagaimana untuk fluktuasi musim kemarau yang sedang kita hadapi sekarang juga besok akan kita bahas. Kemudian sobatku di hari Jumat seperti biasa ya. Ini kok hari Jumat jam 9 Mas Talifa. Di jam 9 pagi seperti biasa, itu kita akan ada Spektrum Radio Jatim Sobat K serentak tayang di seluruh radio Persatuan Siaran PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia di jam 9 pagi. Besok ini akan ada informasi dan pembahasan lengkap terkait dengan Kementerian SDM yang sedang mempersiapkan CNG merah putih sebagai pengganti LPG 3 kg. Sobat K, CNG ini secara sains adalah gas bumi ya, yang dikabarkan lebih aman karena sifatnya yang lebih ringan dan dari udara. Sobat K, dan ini produksi juga dalam negeri, bukan impor kayak LPG. Kira-kira seperti apa besok bahasannya? Stay tune terus ya Sobat K di K Perspektif besok. Dan terima kasih sudah menemani Alifas harian ini dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Mudah-mudahan segala aktivitas kamu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan juga. Jangan lupa minum yang banyak Sobat K. Alifah pamit, satu single dari Justin Bieber berikut ini untuk kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
4: K-Pop.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspective 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: K Perspektif kembali hadir lagi ya untuk kamu pagi hari ini Sobat K, dan nuansanya sudah berbeda dari minggu-minggu kemarin. Pagi hari ini senang sekali ya, jalanan diramaikan dengan orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah, kakak-kakak yang juga mengantarkan adiknya. Tadi Alifa papasan sama banyak banget kendaraan roda 2 yang bonceng anak-anak SD berangkat, dan gemes-gemes banget. Asli deh. Juga ternyata hari ini MPLS-nya serentak ya untuk seluruh PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran. Dan untuk kamu yang menggunakan sepeda motor, tetap ya, jangan sampai lupa untuk menggunakan alat keselamatan berkendara kamu. Helmnya jangan sampai ketinggalan ya Sobat K.
1: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Alif di sini menemani kamu ya Sobat Gay, bakalan sampai jam 12 siang nanti ya. Jam 2-nya akan dilanjut oleh Rafian Arisdianti sampai jam 8 malam. Seperti biasa ya Sobat, di hari Senin agenda kita ya, nanti antara jam 7 sampai jam 8 kita akan calling dengan BMKG. Kita akan update perakiran cuaca dalam hari ini dan seminggu ke depan. Kemudian bagaimana juga fenomena La Nina, update-nya sejauh ini yang terjadi untuk kawasan Jember. Kemudian juga nanti di jam 9 pagi Sobat, kita akan update PRS SNI Spektrum Radio Jatim ya, beritanya tentang LPG yang akan dipersiapkan untuk diganti dengan CNG. Wah, apa tuh CNG ya? Nanti kamu bisa simak selengkapnya dari yang sudah dihimpun dari beberapa narasumber. Nanti akan kita simak apakah nanti ini akan benar lebih efisien ketimbang LPG. Sobat K, stay tune terus di jam 9 pagi bersama Alifa Nur Fauzan. Good morning. Sound of Knowledge. Dan juga tadi malam ya Sobat K, setelah closing tepatnya jam 9.30, ini ada Sobat Catur yang mengirimkan jadwal karnaval di Kabupaten Jember tahun 2026. Wah, ini informasinya sangat-sangat bermanfaat ya. Untuk Alifa ini benar-benar bermanfaat Sobat K, karena ini jadi satu informasi khusus untuk pendengar. Jika memang ada terjadi kepadatan tertentu ya, ini bisa jadi salah satu asumsi untuk kepadatan-kepadatan yang terjadi. Dan kita sudah memasuki memang bulan-bulan ini ya, bulan-bulan selebrasi, karena nanti di bulan Agustus tanggal 17 ya kita ketahui adalah hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia ya. Jadi di dalam menyambut hari tersebut, begitupun setelahnya, ini banyak sekali momentum dan event-event yang dilaksanakan oleh masyarakat Sobat K. Mulai dari bulan ini Sobat, kita dapat kabar dari Sobat Catur ya. Di bulan Juli tanggal 11 kemarin itu ada karnaval di Wonosari Pugar. Kemudian tanggal 4 nanti ada JFC di Alun-Alun Jember. Kemudian tanggal 25 ada karnaval di Tembok Rejo Gumuk Mas. Kemudian tanggal 25-26 juga ada JFC. Kemudian juga tanggal 29 ada Uringin Telu yang melaksanakan karnaval Sobat K. Juli dulu lah, Agustus, September, Oktober banyak soalnya. Taruh sejam sendiri Alifa sebutin satu-satu. Yang jelas Sobat K, untuk kawasan Jember Kota ini nanti untuk kepadatannya akan maksimal di bulan inilah ya. Untuk bulan-bulan berikutnya itu didominasi oleh kecamatan-kecamatan dan kelurahan sekitar Kabupaten Jember Sobat K. Untuk kawasan kota di bulan Juli ini ya, karena kita punya International World Class Carnival yang setiap tahun dilaksanakan, yaitu JFC atau Jember Fashion Carnival Sobat K. Apalagi nanti juga akan dengan konsep yang berbeda, kita nantikan saja. Dan juga untuk kamu yang mungkin sudah dapat tiket JFC, bisa share kali ya dapat tiket apa dan kira-kira kamu mau nonton di mana, di WhatsApp kita ya seperti biasa 08 11 378 10 29.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif tentu saja masih menemani kamu ya, orang masih jam 6. Dan juga tentu saja sobat Gay, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Danau Toba masih ramai lancar ya. Didominasi oleh kendaraan roda 2, cuman sayangnya banyak banget yang gak pakai helm nih. Aduh, kenapa bisa ya? Untuk kamu yang akan berangkat dan menggunakan kendaraan roda 2, jangan sampai lupa ya helmnya sobat Gay. Pastikan kamu sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, dan nanti kita juga akan update terakhiran cuaca hari ini ya. Kali ini kita akan update dari bidang kesehatan sobat Gay, di mana Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga atau RSKKA kembali beroperasi untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di 4 pulau terpencil di Jawa, yaitu Pulau Bluto, Karamian, Pulau Raas, Pulau Masalembu juga, yang ditempuh selama 13 hari nantinya sejak tanggal 12 sampai tanggal 25 Juli 2026. Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Dr. Prihati Pujowaskito, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menerangkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan ke 4 wilayah ini bisa dibiayai lewat BPJS Kesehatan karena wilayah itu masuk dalam kategori daerah yang belum tersedia vaskes memenuhi syarat atau DPT FMS. Sobat K, hal tersebut disampaikan oleh Dr. Prihati pada hari Minggu tadi malam. Sobat Prihati, Dr. Prihati menjelaskan bahwa program ini juga menjadi bagian dari JKN 3T yang saat ini sedang menjadi fokus dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Wasalifa, dengan akhirnya memperluas layanan hingga ke daerah terluar, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Sementara sobat K, Dr. Agus Haryanto, Direktur RSKKA, menambahkan dalam perjalanan pelayanan kesehatan menuju pulau terpencil ini, dia membawa 37 staff yang terdiri dari 7 dokter spesialis, 12 dokter umum, dan sisanya adalah tenaga kesehatan lain. Selain itu sobat, layanan yang dibawa ke pulau-pulau terpencil ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kebutuhan yang biasa terjadi di sana sobat K. Ada layanan spesialis bedah, penyakit dalam, anak, mata, gigi, hingga kandungan. RSKAA sobat K memiliki 2 kamar operasi serta dilengkapi juga dengan lab dan tempat ronsen sobat K. Dr. Agus menjelaskan, biasanya dalam 1 hari RSKAA bisa melayani 5 kali operasi besar. Luar biasa ya, dengan kondisi kapal yang juga sudah direvitalisasi. Dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dan Alifa yakin ini juga sudah disounding di sana, sehingga pasti sudah ditunggu kedatangannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan juga update-nya nanti kita tunggu ya. Kita akan kabarkan juga di K Radio. Tata.

Satu flyer komedi untuk disampaikan ke pendengar dan menurut Alifa ini lucu sih. Jadi di atasnya ini ada keterangan dari paguyuban korban sen kiri blok kanan. Di hari ini Sobat K, Senin 13 Juli 2026 jam 6.30 waktu setempat akan terjadi fenomena luar biasa di jalan raya. Lalu lintas akan mengalami anomali kecepatan karena dipicu emosional para emak yang bertekanan tinggi di rumah sejak pagi buta. Dikabarkan Sobat K, fenomena ini terjadi hanya sekali dalam setahun. Karena itu untuk pengendara lain dihimbau untuk jangan cari masalah, cukup pelankan kecepatan, minggir dan beri jalan, Sobat K. Dan ini juga disampaikan agar mewaspadai hari pertama masuk sekolah ya. Karena memang dari tadi, bahkan gak jam 6.30 Sobat Catur, jam 6 kurang tadi udah pada rame di jalan. Dan emang rata-rata ngebut-ngebut sih karena keburu kali ya, untuk hari pertama nih gak boleh telat nih kayak gitu. Jadi ya semangat ya untuk kamu yang lagi mempersiapkan, udah bukan waktu yang mempersiapkan ya, mengantar anak-anak sekolah hari pertama untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, gak ada yang ketinggalan ya kan. Gak ada yang ketinggalan, aman semua. Dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa 08 11 378 10 29. Terima kasih komedi segarnya pagi-pagi Sobat Catur. Good morning, Sound of Knowledge. Kemudian kita juga dapat kabar dari Sobat Imawati yang hari ini SPPG-nya aktif kembali ya. Ini kita ada update untuk menu MBG hari ini di SPPG-nya Sobat Imawati, tepatnya di SPPG Puger di Puger Kulon, Sobat K, untuk hari ini. Menu utamanya adalah susu, susu full cream ya, susu kemasan. Kemudian ada nasi daun jeruk, ada mix vegetable, ada bola-bola tahu, dan juga ada ayam laos, Sobat K. Ini menunya di hari pertama udah menggugah selera gini ya. Dan menu untuk yang alergi ayam, ini ada, wait, Alifa search, ada semur daging sapi untuk yang alergi ayam. Sementara untuk yang alergi kacang, bola-bola tahunya diganti dengan telur steam, Sobat K. Ih, keren banget ya. Udah ada detailnya sendiri untuk alergi ayam dan alergi kacang. Jadi yang alergi ayam gak dapet ayam, tapi dapetnya daging semur. Dan juga untuk yang alergi kacang dapatnya telur steam. Dan juga untuk yang alergi nasi, nasinya diganti dengan kentang goreng. Dan yang alergi susu, ini ditambahkan dengan semur daging sapi. Jadi kan harusnya ada ini nih, harusnya ada susunya. Nah, susunya dihilangkan tapi lauknya ditambah satu. Lauknya jadi dapat ayam, dapat semur daging juga. Ih, keren banget deh SPPG-nya Sobat Imawati, pasti pada suka semua penerima manfaatnya nih ya. Untuk kamu juga Sobat K yang mungkin aktif di SPPG atau sudah palawali murid ya, biasanya tuh sudah kepo, udah cari-cari sendiri kira-kira menunya apa gitu kan. Cari kontak SPPG-nya, nanya menunya apa, bisa share juga menu di tempat kamu gimana, enakan mana sama menunya SPPG-nya Sobat Imawati, bisa share juga di 08 11 378 10 29. Semangat selalu juga ya untuk Sobat Imawati dan keluarga. Senang sekali Alifa bisa berkabar terus dengan Sobat Imawati. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan untuk hari ini. Sobat Imawati juga diberikan kesehatan.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Lainnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI resmi membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi secara langsung proses hukum kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Parlemen menilai perkara ini merupakan salah satu korupsi terbesar mengingat jumlah barang bukti yang disita sangat fantastis. Bahkan DPR membocorkan adanya potensi keberadaan bunker-bunker penyimpanan aset lainnya yang kini tengah ditelusuri aparat penegak hukum. Dalam rapat khusus Komisi 3 DPR RI, seluruh fraksi sepakat untuk membentuk panitia kerja atau panja yang dipimpin langsung Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Panja ini bertugas untuk memantau secara teknis dan mengawasi langsung jalannya penyidikan kasus tindak pidana korupsi itu agar berjalan transparan dan tuntas. Dalam kesempatan itu, Ketua Panja yang juga Ketua Komisi 3 Habibur Rahman membocorkan bahwa penyidik kini tengah memasuki fase penelusuran baru. Pihaknya menerima informasi mengenai adanya beberapa tempat lain yang diduga menjadi potensi bunker-bunker tersembunyi untuk menyimpan aset hasil kejahatan.
2: Yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah ya barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi ya, juga bunker-bunker lainnya.
1: Bisa dimengerti Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa.